May hani karwa naka iña chaya naka kiti hanukaha may neha iña hatasan kunam sa uyuhyap kukamana kisa ukampi kachata uyuanya taki uka katunakan ha iña kataki salya ukampiste anchichaka paka stao sumata intata hachat intata arana caja suma mai sait caja kivita ki sait anya tepche handi ya kamsisa ukatpe Ernesto Cabun satama kirkireja quién es la reina más bella del mundo la llama se ve ya cara caravana que uka ukambi caja ay chata que Ukat mayara kit ampul, arwata ki. Sa icha pasa mangkasi kira ki o alhata kira ki. Kampisti arwata ki uga ampul ya ki. Bay kamana ki. Ukat hat arwata ruskiasa, karwat arwata kunana kas lurat. Churo makulaka karwat arwata chama kuluratau situ. Kau karak. Kin satunga piskan situ kama haten haya pe mai mara ki klaira mara cha patunga hen ukat patung piskar kin satunga hen cha kin satung piskan suma suma itsuta pene ha koñal junto chiria kana amoyuña hi bai ukat kha kunana kas lurat kha chulo lurat wantes as lurat ukat kha Karwat-arwat sawup kita ni, wih hatu kampis ni. Ukat karwalip icitsi, kunanakas lorataki. Anit lorhyapta. Iya, karwalip ic. Ukat ka... Karwa cuculut si. Cak wajah kaya sana kun saap subteha. Kolahin si. Iya. Ka... Cakanaka... Han hiksi pani pataki. Kya kongore hande kan ma kam sa tasa kam muy na kerilla ukampe ukata pach akampe ukana sta uka pisik kepana kami chapresa kongore usus hakitse gaya sa de uka uka opist atse kolagen pero karwachu chueta uka mistu sa a ver Karwata ruskasa hikistoa hilata

0: nahitaji alishapewa yastaka kampu ferial sasa hachaka hacha huyu tu arona kwa poli nyataki kaysta kama chapchin kalt itkhurpit kwa kuchin tatashin chis kama ha kwa tra pina chiko na sa regla nyachi kwa na karo yastu kupasha afrika alkalde itpit kama ra kula shilatana kula kana kampu kina kasyast arona alishapchi ampul akshapchi trak arnak skoksebrisma arwaspa planir chamas premskuns i yastakshapchi kwat ukapanitkin panagast kama yastratu domingo sabato domingo porentkhani koresta yo kijay khanyo ka karok troje ami ko karok khatot ke hin sinot khani jisawa kwat artesania oksa seguramente kawa tarot kita tana gut chini chompana zechunaka media saptan ukana gut chini kwatro kire chini sa manka pianya karo aje khaina sasta kankan rap chini sherun rap chini konkursam katar kalde khrai chini kama alista chapre a katole de markanja domingo sábado y domingo taki kopairo khato khapasine katole de markanja tunkala tunkani marakh chiqa khato patpatkha kuma sasi sasiapre taki habikena skons pana yasla kino qapreva kwaxeru qaro khatus kana sasila ta hose kanta nas kuna chita utchi umaru kutam te
1: Oliki hilat ukama ukama kuma seta wanya sa Toledo marca uka hacha taki uka ines token ki hoy uka campo ferial 23 de noviembre sata bai ukana sapamara saraya pri karwakat kat kuna pachate hoy hata ki khatunya saraya taki kat ki skih pakira ki wakicha se pri bai walikusis kenya uka qoma chap chukat kuna sukampeja a ver carbona cataruskiasa mauk ya khato kena kana ya tip khain pataki qarwa uywanya kha saukari ora ketaruskiasa kha ni ukampachan ki de tolidut ai nesto kena ukampei anuka kha ka tolid leh to kan sukamaya uy khap kha kire ke qarwa ancha
0: mairup chikitista kusi
1: Saya siasmana hilata Simeon mau kita ya katokan ya tip hanya mata ke ukam pasti ya tip hanya patak. Saukari orang kita harus kesah Amerika. Uksan sukam pi karwa uyuanya na hakat tersip hilana kujakan akah.
0: Bueno, tak ya tip pun sesuatu. Aina sesuatu bisti tu nombor tes. Uksan tokan wah luar siapa ini? Ukam tak kesat. Distrito 1, 2, que se te detiene Chihuahua, Cucano, ¿no? Pero ya hasta distrito 1, se digo, distrito de su carro, carro, man, pujando antes de que yo su matzumato, con la teja, con la pasta en el coche, con la teja, con la teja, con la teja, con la teja, con la teja, con la teja, con la teja, con la teja, con la teja, con la teja, con Iwan yang waktu ini siap ke selatan aku lagi nak Iwan kamu sih nak aksa resito dos, especialmente resito uno kita terima cerita ke ukam tanda itu di selatan aku lagi nak sekolah. Kamu sih karwa hatta kerjaan di sini, uka karwa hajam mehurat uka panip kita tuh kita terlanip cipar tu nak ut ya se semua haja karona kuah ya se uihap ke aksa token ha kualikusi cina kita tu sih.
1: Walikiwa gilata, ukama ya tiptana, sajakarwata arus kesaha kosuja rakshi hande, ugatkani, uka kailu, muskasa, yak pachate uhyami, uhyak kunskatu mankantaki, vai, ukana ka, karwiru nakastantit apkarachi. Vai, gilata, simium, ukat, mayampi, karwaha. Ni kunci umanak uman jati ti malti ugata kan saya kata tu tiaski ukat saya kepak sabki tua karwa terus kesahani anca walhia umetsu ukamat hilata

0: Sabe como assim é? Carla Paire com um capa sechane, sapo, o mais um pai, 15 mais sapo, né? Ou essa sene, Carla Paire, Maia, umas coxas, chego até chamar, uma chavinha, se a rata do que a gente, mal com a irmã, também este. Ma Paire, uma monapos, não como Carla Paire, como será, econômico, uma tarpeta semelhante. Pastu cuma ukis bagaik mati, but ihnas ikin dapat apa naja, no? Hani pastu konam pastu mati, pastu apa naja? Lip cuma pastu nak, cuma han kucicat pastu mengkap. Iheni ko sapa, luka mau tu bani malaya, kotra oleh semua macam aja pas, hani anja likini hit grass, sapa nu koni hit sapa, kolau ko aja sapa. Я хотел отметить, у кого хвалить у нас по уважению к Карла Ольсмирантайнса, в каких испал комитет. Кайду кайду анчебин мант так это Карла Карла Ньюкмит он скучает. Уважение к этому манда шапкива, чарань монашап, чамаки уваж аватини уважать конус. Ну, кама, хилат хосе.
1: Кума, я катокет чата хилат симиом. Kam senyasa, haniwa kanyu chatanak ya karakit si, ukat sa wali kumitaki upa ganakaki, hani kaukin sa uyam tahar payeti, kaukin teha tahany pa ukalyar, hakata sanukar, tahal sa haita sila kya karwa hanicha.
0: Ukama si, chaka ukama, iwa kaukata pastasangang, Kasih pergi pada mau ker tak mundur nak pergi pasti pergi mau ke kira cuman ni, luka animal bastante higienik senyap kemar pergi. Kali important luka animal juga senyap muda. Karena hanya anjur semangat sabar, luka kemar luka mau kalau sama juga luka kalau tak mesti pasti sama sekali.
1: Wali ki hilata Simeon kachataki ka pagal guru tukuyaja Toledo marcar por tanipa na karwero na kaja isa saukari uraketa humastawa kalairaja Toledo ainestokena kan wa uyuirepkane uyuapkere na karwana kichaja este ukalyampi uyapas stawa wali kachatak sarantata pan kuna teja salya hichapachaja hasta kuna imana tantit añanak amuit añanak a ver Kaukins kallampi kolkelka tukapjasna kuna uywana kampi su kampi janim siaptante uy han ya kapjanyaniti uy has ya tiña kirki uy awa tiña apna kaña a ver ya tkati naka sapkitana hayaja uy awatir naka wal ya hasta ña warang uy awatip gerense uka marka chireja suma kameri usasana inhatatir si irhi chajani uka mahit sasao sapkaragi ya hasta chamayapar puripanja karikas janya kolke tukuyajaña kunateja kakipa maranakani suma haljit ukatesta kaukitsarakiwa uyaman uyuaman kasi ukatesta ukamak utiasiaña nukakmi ila alik mirayat yamaki eneo umas pistria kiraki kamipana chamaya parpuripana jayasta apakasjaña kolkitsusjaña sasawa sapkaraki a ver kunam slantitarak tukata
0: Chikau kuma shirata kuse kono uywa cha chamara por sumpani uchit anko pas chani umas uchite i yasta uma vijina uwanyari shigot walsa uwanyas nuka walsa uwesan walsa karwani nuka sufrimento ani una sufri hanyin meki na haur patan hirina ka shirpa naka yasta umas uwanyas kakira gut yasta chamaki uwanyi cha au ka Tata hotel di Mandiana Piano got Yesil Gano Titsiwa, Hani Chahiana Banat Shetty Kunta, Hani Uka Autonomia Hadisha Lansan Rajutan Kipan Hakuma, Pafatati, Kahmauka, Moy Himano, Hani Warso, Iwa, Amoy Tupan Sumu, Iwa Sinjamarit, Uma Sufia Hanjima Pastuta, Umat, Mapat, Aichapat Parsan Chaha. Aicha, kalau aicha kuam sila uiwa ui aicha sabtuah. Makter maman kau kemai rumpahkan kilo. Kalau aicha king satu kapu, no, 44 bulan. Posetung kapu bulan us kos tu kat uiwa ui aicha 38 koma kesiu. So palara maman kau. Kalau mau kuar semasa uiwa sinya sila tak Jose.
1: Pai hilata Simeon mauquito camaros que pasiptana tu queña ta que kunanakas kunamas arambranta taji kurunakan hasta guairas a sentigo ir xera aquí hilata Simeon
0: chega como estiva chapatari guaira hasta ainajit mantanishi walsha runtasa Jasper itu uru wajah si arah hati yang Jasper ini kita sini ada wajah muisyo. Orang ini kalau nak ini sam macam test, orang nak tak kasih supaya sekolah saja. Hanya orang kita siap tempo ha, mau ke kambing atau tempo sekolah. Ma 5 grad sukam siapa tenda siapa tulis mak buku satu negara silat tu se. Kalau itu tak kasih si mana suai si si uruk lupin tarik mau. Wajarlah kot mau kah, umenak wanyai suhinya nak wanyai so sok sum jat keten jat kulitan yang pala rapuh.
1: Baik kami pana sum amit asinya apa ni saya sta wali alwita tinasa uiha ansusana mangkaraniya pano kat haipia khiasta kau kenteha wichila ut hitula ya ut yukar anhatas khanyata ki khane wairampe mutup khany pataki pampan kha sentira ki mutup kharak chha kam senti wair khipana ukatsa kam wair khipana mangkalapsa sta apas khakira ki wai khachas pa parnanya hilata Simeon khipuru mayam bikisana kharak Rupanya kalau kat pergi pana harus kipas kenyanya ni.
0: Purkamapan hilat tu
1: saya. Purkamapan. Ukamapan. Ukamata menata isapir nak kamu kita harus kipas itu tan yat kat abtana am tabtana siap kasman ni saya sentiu wira wira kerak siwa tayarak sentiu katra kia wihkal culung tayas kasma. Sticha aramasar na kanyarak cies. Kami cara kenyanya ukamach amak cahaya. Uyuanaka uyuanyaji con hasaki spasu kama ya kepaja que hacha marcana kanja aich uy aicha karo aich in hatasan era que te kuno kam hilaro alhistas tisan sapri kama esta kama na como tuña icha man kapasa pistre umas pistre kira que ya a ver ya kepto kana kanste kuna makisa Ukan pitukui kanyani urau tak hati nawa nyata zatiat kuliah kesonia kestajana rute portani rakine ya ka ya tiwena kampin ya ka kada kanta tiukut tenirkin kacatake para pkhata.

Arimunas kawiyare guna kuichi wakichi radio gepi wiyaris kagasan kai koyur chao punchay tuku kapusaktin iskai chunka iskai nio punchay guna hura y kapusaktin kai chakra choko kiramata.